smartphone. Siapa nih teman Pradua buat kamu yang mau beralih ke screen white ini teman Pradua? Boleh, boleh banget asalkan ada duitnya ya teman Pradua. Semuanya bisa kalau kita punya duit. Jadi kita harus kerja, kerja, kerja. Kita break dulu teman Pradua, stay tune ya on Pradua Serui, teman terbaik kamu.

0: Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Inspirasi hari ini.
1: Jangan kau risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Udah babe, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, babe? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
4: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Teman.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Siapa sih yang gak pernah pakai celana jeans? Celana yang dipakai semua orang, dari anak kecil sampai orang dewasa. Tapi, pernah nggak kalian mikir bagaimana celana jeans ditemukan? Ditemukannya celana jeans bermula ketika Levi Strauss membuka toko tekstil di Amerika pada tahun 1849. Levi mencoba peruntungannya dengan menjual tekstil yang ia bawa dari Jerman ke para pekerja tambang emas. Levi berhasil menjual seluruh tekstilnya kecuali satu bahan yang terbuat dari kain kanvas. Dari bahan yang dianggap sisa itu, kemudian Levi membuat beberapa potong celana untuk kemudian dijual kembali ke penambang emas. Celana kanvas ini berbahan denim, yaitu jenis katun tebal. Bahan ini dibuat pertama kali di kota Nimes, Prancis, yang dalam bahasa Prancis yaitu denims, yang artinya dari Nimes. Singkat cerita, celana kanvas buatan Levi ini laku keras. Ia kemudian meningkatkan kualitas dengan menggunakan bahan yang lain. Salah satunya kain yang berasal dari Genoa, Italia. Para pembuat kain di Genoa ini menyebut bahan buatan mereka dengan nama jeans. Dan oleh Levi, diubah namanya menjadi jeans. Para penambang pun ketagihan dengan celana buatan Levi. Hingga muncul istilah loose pants of Levi, atau yang artinya celana si Levi, yang mana Levi's menjadi merek dagang celana jeans pertama di dunia. Jadi itulah sejarah bagaimana celana jeans ditemukan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati dan emosi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Manusia bisa merubah nama, wajah, bahkan jenis kelamin, tapi tidak dengan sidik jari dan akan tetap sama sampai kita tua. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang punya sidik jari yang sama, bahkan untuk anak kembar sekalipun. Sidik jari di tangan kanan dan kiri pun juga berbeda. Nggak percaya? Coba buka fingerprint HP kalian dengan jari yang sama satunya lagi. Pasti nggak bisa. Selain sebagai alat identifikasi yang akurat, sidik jari juga berfungsi untuk membantu indera peraba kita, supaya lebih sensitif, jadi bisa merasakan tekstur benda yang kita sentuh. Selain itu, tahu tidak bahwa sidik jari manusia sangat mirip dengan sidik jari koala? Baru tahu kan?
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa.
2: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo.

Pernah dengar kalimat cinta gak harus memiliki? Ini adalah ungkapan yang benar, karena ketika kita benar-benar tulus mencintai seseorang, kita tidak akan terpikir bahwa kita harus memilikinya. Kalimat ini pun mengingatkan kita dengan kisah cinta Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Titi Soeharto. Mereka berdua menikah pada Mei 1983 setelah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Saat menikah, Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan hidup sangat sederhana. Titi Soeharto pun mendirikan toko kue untuk membantu pemasukan keluarga. Mereka berdua pun dikaruniai satu orang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo alias Didit. Sayangnya, setelah 15 tahun, hubungan mereka harus kandas. Bukan karena saling tidak mencintai, tapi karena terpaksa keadaan. Di tengah huru-hara krisis moneter saat itu, terdengar kabar bahwa dalang dari turunnya mahasiswa untuk menuntut lengsernya Soeharto adalah Prabowo. Beliau harus rela dicopot jabatannya dan berpisah dengan sang kekasih Ibu Titi Soeharto. Tapi kesetiaan dan ketulusan mereka terbukti karena mereka tidak pernah menikah lagi sampai saat ini.

0: Hai teman Pro2, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!
1: Perbedaan tidak harus diselesaikan dengan adu mulut, apalagi adu jotos. Berdialog untuk toleransi tentang perbedaan dan toleransi dalam dialog jika ada perbedaan pendapat sangatlah penting demi terciptanya perdamaian.

0: Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Eh, jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Hey bro,
2: sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
2: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
2: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
2: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
2: Siapa tuh bro?

0: are y'all talking about?
1: You know what? I don't even care. I need a photo with Drake because my Instagram is fucked.
2: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
3: Air sama ikan, Bu.
2: Pintar.
4: Batuan, Bu.
2: Bagus.
4: Saya, Bu.
2: Apa lagi?
4: Sampah.
3: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Inspirasi hari ini.
1: Jangan kau risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.

0: inspirasi hari ini.
1: Guru biasa memberitahukan, guru baik menjelaskan, guru ulung memeragakan, dan guru hebat mengilhami.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.

0: Inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

0: RRI. Suara kreativitas.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Arif, sudah pulang kau nak? Pasti kamu lapar ya?
1: Iya dong bu. Harum betul bu. Ibu masak apa sih? Arif jadi tidak sabar untuk segera makan.
2: Ganti baju dulu ya Arif. Terus jangan lupa ada cuci tangan dengan sabun ya nak.
1: Siap ibu cantik.
3: Budayakanlah mencuci tangan sebelum kita makan. Membiasakan cuci tangan sebelum makan, kita akan terhindar dari berbagai penyakit dan tentu saja dapat dijadikan sebagai cerminan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.
4: Via mobile application.
5: Bikin playlist lagu-lagu hit terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Diam, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

0: Aku mau pisah.
1: Kamu yakin?
0: Iya, aku yakin. Aku udah muak sama keadaan kita.
1: Oke. Tapi aku minta satu hal. Aku mau satu bulan sama anak aku. Silakan kamu gantiin posisi aku. Coba jadi aku. Semoga kamu nemuin kebahagiaan kamu.

0: Yeah!
1: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
2: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax, alias berita bohongan.
2: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas, isinya provokatif, terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

0: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.
1: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
2: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
1: Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA, biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
2: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh, karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan, dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
1: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
3: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.

0: Biang.co.id. Biang mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

Hai teman Produa, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

0: Istilah playing victim. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah playing victim. Yaps, istilah ini sudah sering banget kita dengar di kalangan anak muda. Playing victim tidak jauh beda dengan victim mentality, yaitu perilaku seseorang yang merasa dirinya sebagai korban. Tetapi ia juga dengan sengaja melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Tujuannya untuk membela diri, agar tidak disalahkan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Playing victim biasanya dikatakan sebagai perilaku manipulatif untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain agar bias memperoleh apa yang dia inginkan. Perilaku bias ini tertanam pada diri seseorang sebagai akibat adanya trauma, dikhianati, tidak memiliki coping mechanism. Berikut tanda-tanda seseorang yang playing victim.
1: 1.
0: Menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang dialami.
1: 2.
0: Percaya bahwa dunia tidak berpihak pada dirinya.
1: 3.
0: Melihat suatu hal yang berhubungan dengan dirinya sebagai bentuk penghinaan.
1: 4.
0: Merasa dirinya harus dilakukan dengan istimewa atas pengalaman yang terjadi di masa lalu.
1: 5.
0: Tidak memiliki solusi tapi hanya fokus pada masalah.
1: 6.
0: Tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
1: 7.
0: Memiliki dendam terhadap orang lain yang sukses dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Memiliki perilaku atau sikap playing victim bukanlah sesuatu yang baik. Namun bagi siapapun yang merasa memiliki sikap tersebut, bukan berarti ia adalah orang yang buruk. Asalkan ada keinginan untuk mengubah diri sendiri agar menjadi lebih baik.

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kak Ma. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun, ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara. Serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon.

0: teman-teman yang kayak orang Jawa, mm-hmm. terus ngomongnya yang Jawa-Jawa halus gitu.
1: Yeah. Aduh, itu kayak, kayaknya mendok banget ya.
0: Kayak stop dulu, aduh. Artikan dulu dong, translate, gak ngerti. Susah.
2: Tapi yang dari daerah timur ada tidak yang ikut timnas?
0: Ada. Dari Jayapura.
2: Oh, dari Jayapura.
1: Oke. Okay. Jadi ada dari Papua Merauke, berapa orang?
2: Merauke.
0: Yang pas yang U16 itu ada dari Merauke sama saya yang lolos.
1: Hmm. Dari Biak.
0: Iya, sama mm-hmm. saya yang lolos sampai di pertandingan AFF.
1: Oke. Okay.
0: ASEAN. Terus yang AFC itu yang dari Papua cuma saya kemarin.
1: Oh. AFC.
0: Iya, itu Piala Asia. Oh, kalau AFF ASEAN.
2: ASEAN.
1: ASEAN. Keren ASEAN. Banget ya.
0: Iya. Kualifikasi Piala Asia.
2: Kualifikasi Piala
1: Support
2: Asia.
1: Yang luar biasa juga tentunya iya. dari orang tua dan keluarga terdekat nih saat ini Rawa. Kan.
2: Saya salut sama ibunya, mamanya mana nih?
1: Oh, saya tidak ikut. Mamanya di rumah, boleh sampaikan terima kasih buat mamanya di rumah.
2: Mamanya juga dengar, jadi yeah. selamat sore buat mama. Terima kasih sudah membantu apa Ade Putri, mendukung Ade Putri biar Ade Putri tetap semangat untuk menjalani apa latihan untuk mencapai dia punya keinginan begitu, impian. Wah, ini sangat diapresiasi sekali kalau menurut yeah. saya pribadi gitu. Dan mungkin dari Ica ada lagi.
1: Oke, okay. Nah tadi juga sempat ngomongin terkait Galanita dan juga prestasi yang sudah Putri capai hingga saat ini ya. Buat anak muda dan juga para pendengar, menurut kamu mungkin kenapa sih Put anak muda sekarang dan kenapa harus sepak bola wanita di Indonesia yang penting didukung untuk anak muda saat ini? Mengingat anak muda sekarang nih
2: iya, begitulah.
1: Betul ya. Semoga tidak banyak lagi yang salah jalan, teman Pro 2. Nah, mungkin dari Putri ini bisa menjadi contoh buat teman-teman semua nih.
2: Mungkin jadi pengingat begitu buat teman-teman Pro 2.
1: Boleh, silahkan.
0: Kalau dari saya sih, untuk teman-teman sih jangan terlalu ikut arus ya.
1: Maksudnya iya betul. Ada biar belanjaan terlalu ikut arus.
0: Jadi kalau teman mau ada yang mau bikin ini kamu harus ikut, tidak perlu sih. Bahkan okay. kalau saya sendiri pun saya teman-teman biasa ajak, saya selalu bilang, aduh kayak tidak bisa saya ada latihan, tidak bisa saya ada les. Jadi lo apa pergunakan kamu punya waktu masa muda tuh sebaik-baik mungkin untuk siapkan kamu punya masa depan. Karena mendingan kalau saya sih mendingan saya sia-siakan saya waktu masa muda untuk saya punya waktu ke depan.
2: Oh ya, jadi untuk pengembangan diri ke depan.
0: Iya. Yes. Dengan masa muda sia-sia daripada masa depan.
2: Nah, itu dengar tuh teman Pro 2. Dimanapun saja kamu berada, kamu harus tahu bahwa jangan sia-siakan masa mudamu.
0: Jadi kalau kamu punya hobi, jalani kamu punya hobi itu, tapi hobi yang baik-baik yang kamu jalani, bukan yang kurang bagus seperti yang angkat-angkat ban itu, jangan.
1: Mencari kegiatan positif.
0: Cari positif, kegiatan yang positif. Kembangkan kamu punya hobi, karena saya tahu banyak sekali saya punya teman-teman tuh yang sebenarnya dong mampu. Cuman karena dong terlalu ikut arus, akhirnya ya mereka masuk ke jalan yang salah.
2: Gitu. Mungkin karena pengaruh lingkungan ya.
0: Iya. Jadi itu saja sih pesan saya.
2: Jadi pesannya buat teman-teman Pro 2 untuk jangan sia-siakan masa mudamu, karena masa mudamu masih, makanya waktunya itu kesempatan buat kamu untuk mengembangkan diri kamu, mengembangkan skill kamu, apa yang harus kamu capai di masa depan kamu. Oke,
1: Rafael dan juga Putri, kita break dulu sesaat. Okay. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di tamu kita
2: Korwil 1 Papua.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Now, tamu kita

0: dengan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Prodo.
0: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Prodo, kita masih di Korwil 1 Papua dan juga ini masih dengan teman kita Putri ya. Nah, ini Rafael punya satu pertanyaan lagi nih buat Putri. Kemarin kayak dengar-dengar kayak katanya ada sempat berangkat ke Myanmar ya.
3: Iya.
2: Oh, ada sempat berangkat ke Myanmar juga nih. Itu bagaimana ini prosesnya, terus ceritanya sampai bisa berangkat ke Myanmar?
4: Perjalanannya ya, dari Indonesia dulu. Katanya dari Solo dulu kan kemarin.
3: Iya, ke Myanmar.
4: Ya.
2: Itu gimana nih perjalanannya?
4: Setelah lolos dari AFC.
2: Oh, setelah lolos dari AFC.
3: No. Pas kualifikasi AFC-nya di Myanmar.
4: Oke. Okay. Boleh Putri ceritain sedikit sama teman perdua?
3: Jadi pas yang tadi ikut Pertiwi Hydro.
2: Oh, Hydro.
3: Itu
2: iya,
3: juga seleksi Timnas U16. Jadi dari situ untuk persiapan Piala ASEAN di Solo. Indonesia jadi tuan rumah.
2: Oh, Indonesia jadi tuan rumah.
3: Piala ASEAN. Ya. Jadi kita ke Solo, tesnya di Kudus sekitar 2 minggu lebih. Terus kita ke Solo, bertanding di Solo di Stadion Manahan. Jadi pas masuk pertama kali masuk stadion besar, lihat rumput yang bagus, sangat-sangatlah speechless dan unik sedikit.
2: Pokoknya, wow, keren banget. Wow, keren banget ya, wah ini ya. Aduh, beda jauh.
4: Kalau ada di Papua bagaimana
2: ya? Aduh, kalau ada di Papua sudah dibikin, ya sudahlah, begitulah.
3: Oke, okay. Jadi pas ikut AFF itu kita dapat posisi keempat, kita nggak juara AFF.
2: Oh, tidak juara AFF.
3: Jadi belum diizinkan sama Tuhan, jadi juara empat.
2: Oh iya, betul.
3: Posisi keempat, habis itu pulang ke Biak dulu, terus katanya coach kita nanti tim ini kita akan lanjut untuk ikut kualifikasi Piala Asia di Myanmar. Jadi kita balik beberapa minggu gitu di Biak, terus saya lanjut dipanggil lagi, saya berangkat ke Malang, Kota Batu.
2: Iya.
4: Oke.
3: Ke Batu kita TC 2 minggu lebih juga, baru habis itu kita ke Myanmar berangkat. Malang, Surabaya, Jakarta. Thailand, ada cerita lucu di Thailand.
2: Waduh, ini kalau
3: ingat.
2: Nah, dengar-dengar
4: bahasa soal Thailand, Rafael, coba.
2: Bahasa Papungkap.
4: Oke, lanjut Put.
3: Kembali ke topik. Lucu di Thailand. Jadi pas kita berangkat dari Jakarta ke Thailand itu sama-sama, tapi ternyata kayak ada 3 orang yang tidak bergabung nanti dari Thailand, tidak langsung ikut dengan tim ke Myanmar.
2: Oke.
3: Ada 3 orang. Nah, salah satunya itu saya. Jadi kita tiga, jadi saya dengan teman saya 2 orang ini, kita kan tidak terlalu fasih bahasa Inggris, tapi saya bisa.
2: Iya, bisa, tapi ya, sedikit-sedikit gitu.
3: Iya, sedikit-sedikit. Ya. Jadi teman-teman saya yang 2 ini sama sekali tidak.
2: Nol besar.
3: Jadi terus pas tiba di Thailand, coach, teman-teman saya, para staff itu, mereka udah berangkat duluan. Udah tiba, langsung tiba berangkat. Udah berangkat lanjut ke Myanmar. Kita ini masih malamnya, flight malam, baru kita ke Myanmar. Jadi kita tiga nih pas di sana tuh terbawa uang. Sebenarnya bisa, katanya bisa pakai debit di sana, tapi harus kartu yang bervisa, ada visanya.
2: Oh, ada visanya.
3: Tapi kita tiga tidak ada yang punya kartu
2: visa.
3: Ya, yang ada visanya.
2: Aduh.
3: Jadi akhirnya kita tidak makan.
4: Kasian sekali.
3: Aduh, sorry. Kita tidak makan sana. Terus pas cari-cari gate juga, itu bandara sangat-sangatlah besar.
2: Iya, besar sekali.
4: Itu adalah pengalaman ya tentunya, yeah, Putri.
3: Waduh. Jadi kita ngomongnya tuh kayak, Mister, do you know? Sampai kalau tidak tahu bahasa Inggrisnya, translate tuh, Mister, do you know where this place? Ini di mana, Mister? Kayak gitu-gitu, sampai ada satu bule pasangan suami istri, mereka lihat kita kan. Mereka lihat kayak homeless kali.
4: ini orang udah hopeless banget ya nih, anak-anak ini.
3: Sampai ada bule-bule di, ada dua pasangan suami istri, mereka kayak kasihan kita, jadi mereka kayak bantuin kita untuk cari gate kita, terus belikan makanan buat kita. Tapi sebenarnya ditawarin tuh mau makan apa, tapi kita nggak enak, kita akhirnya cuma pilih onions goreng.
2: Onions goreng.
3: Tidak kenyang sekali.
2: Seblak?
3: Tidak ada.
2: Kirain ada.
4: Ada mungkin ya.
2: Oh ya ada, tapi ya
3: somtam.
2: Ada ya?
3: Makanan Thailand kayak
4: itu. Somtam. Yes, makanan Thailand seperti tom yam mungkin.
2: Oh, seperti tom yam.
4: Oke. Nah,
2: keren banget ya.
4: Itu adalah pengalaman yang cukup menarik.
2: Iya, menarik sekali itu. Sangat-sangat menarik. Kayaknya buat teman-teman Prodo mungkin ada yang mau coba ikut Galanita gitu. Siapa tahu bisa merasakan hal yang sama begitu yang dirasakan oleh Putri.
4: Oke. Questionnya juga jangan lupa, yang pengen ajukan pertanyaannya langsung aja teman-teman Prodo. Boleh bergabung nggak di YouTube RRI Biak atau nggak langsung aja di Instagram Prodo di @RRIProdoBiak. Line WhatsApp Prodo di nomor 0823 9883 9192.
2: Oke.
4: Nah, ini kita masih ngomongin seputaran Galanita lagi.
2: Iya, Galanita lagi nih.
4: Kalau dari Putri sendiri nih, mungkin kalau teman Prodo yang lagi dengerin sore ini mau join atau support Galanita bisa lewat mana?
3: Join Galanita.
2: Iya, iya.
3: Yang tadi saya bilang
4: SSB ya.
3: Iya, SSB
4: terdekat.
3: Gabung di SSB terdekat, asa kemampuan, cari peluang. Di mana ada seleksi, ikut seleksi, ikut itu seleksi. Siapa tahu memang rezekinya di situ.
2: Di situ iya.
3: Bisa gabung di timnas.
2: Oke. Okay. Berarti itu memang harus maksimal usahanya, itu harus maksimal sekali ya.
3: Dua kali lipat.
2: Wah, dua kali lipat usahanya nih teman Prodo. Mau tidak?
3: Kalau mau pilih akademik atau non akademik itu susah. Kita harus korbankan salah satunya.
4: Apalagi mengingat ini udah mau Piala Dunia nih.
2: Oh iya kan? Betul. Ah, ngomongin soal Piala Dunia nih.
4: Ya. Lupa nih punya tadi pertanyaannya Rafael nih.
2: Punya tim favorit tidak ini?
3: Punya.
2: Oh, apa nih? Coba.
3: Tapi dua. Kalau
2: Dua.
3: Kalau negara Asia saya pilih Jepang.
4: Wow.
3: Kalau Eropa saya pilih Spanyol.
2: Oh, Spanyol.
3: Kalau Jepang, saya baru-baru ini dukung Jepang. Agak kayak FOMO ya.
2: Iya.
3: Karena saya suka permainannya, karena di Jepang itu cara mendidik anak-anak di bolanya tuh sangat-sangatlah pintar. Kan Jepang terkenal orang-orangnya cerdas.
2: Iya, cerdas, terus disiplin.
3: Iya, disiplin. Suka
2: disiplin.
3: Lihat taktik mereka ke apa? Teknik-teknik mereka yang mereka kalau pakai di bola. Keren-keren
2: semua. Pokoknya buat orang-orang Jepang ya.
4: Tentunya ini nanti
3: I love you Jepang.
2: Iya, Jepang. Saya juga love
4: kalau
2: Jepang.
4: Kalau Rafael apa?
2: Kalau saya memang ada dua juga, Jepang juga. Okay. Karena memang Jepang dari dulu, dari tahun berapa itu dia selalu jadi kuda hitam gitu.
4: Iya. Kenapa tuh?
2: Kuda hitam, jadi tim yang tidak disangka-sangka bisa mengalahkan tim-tim besar.
4: Wow.
2: Nah, tim yang secara tiba-tiba itu langsung, loh kok bisa?
4: Yes, kan kaget
2: gitu. Loh kok bisa kasih kalah? Ya itu namanya kuda hitam.
4: Yeah.
2: Nah, itu yang buat saya tertarik dengan Jepang. Nah, ini kayaknya
4: satunya?
2: Apalagi dari Asia, ya kan?
4: Dari Asia?
2: Kita kan sama-sama
3: Asia, jadi harus
2: Asia,
3: bangga.
2: Sebenua kita.
4: Betul.
2: Nah, dan kalau negara kedua ini memang sudah dari kecil sih, dari dulu sudah menjadi favorit.
4: Apa tuh?
2: Saya negara yang punya julukan Raja Tanpa Mahkota.
4: Raja Tanpa Mahkota. Alright.
2: Raja Tanpa Mahkota.
4: Oh,
2: dijuluki Raja, tapi apa? Ayo, coba tebakannya. Ayo. Dipikirkan secara logika. Ayo. Dipikirkan secara logika.
3: Raja tanpa mahkota. Mungkin Brazil.
2: Oh, Brazil mahkotanya udah banyak gitu.
3: Portugal.
2: Bukan. Saya sedikit lagi sama-sama benua Eropa,
4: Apa ya, Put? Spanyol.
2: Aduh, kalau Spanyol kan sudah ada mahkota satu.
3: Oh, no. Belanda.
2: Benar.
4: Belanda.
3: Kata vibes Belanda.
4: Oh, baru kali ini loh ada yang ngomongin.
2: Kelihatan sekali ya, saya kayak
3: fans Belanda.
2: Oke. Okay. Dari tampangnya okay. Sudah kelihatan sekali nih ya. Wah, ini orang-orang Belanda ini.
4: Oke, ini udah ada pertanyaan question oh, ya ada kita pertanyaan sore lagi. Ini. Nah, dari Ilham Suheru dari YouTube nih, @ilhamsuheru. Selamat sore Kak Putri. Mau nanya nih, apa sih target terbesar Kakak di dunia sepak bola dalam beberapa tahun ke depan?
3: Target.
4: Yes.
3: Yang pastinya yang tadi saya bilang saya masih incar posisi starting di timnas senior.
2: Oh, ya di timnas senior.
3: Saya juga masih cari posisi itu, semoga kalau memang rezeki saya diizinkan main di situ dan juga bisa main di Piala Asia bahkan ke Piala Dunia.
2: Amin.
3: Piala Dunia Putri. Semoga. Oke.
2: Okay. Amin. Pokoknya.
4: Saya. Amin. Amin. Kita pokoknya, aminin ya teman-teman
2: iya,
4: ya.
2: Pokoknya terbaik amin. Lah buat kamu lah.
4: Oke. Okay.
2: Dan ini dari ada lagi nih ada lagi okay, dari silakan. WhatsApp ya lewat WhatsApp. Dari Edi katanya pernah tidak kayak ada konflik begitu baku kok malah kasar sekali ya bahasanya dalam tim kayak baku marah begitu kayak dalam tim ada sedikit
4: bukan
2: konflik
4: baku marah nih tong kayak macam su mungkin di luar sana ada bilang baku marah ini terlalu kasar
2: iya kasar ya itu dia makanya saya
4: iya,
2: kayak mau
4: marahan atau ada konflik sedikit pertengkaran perselisihan di dalam tim
3: pasti namanya tim pasti ada
2: ada
3: ada pro dan kontranya
4: betul
3: perbedaan pendapat ada pasti iya. Untuk saat dengan teman-teman sih tidak pernah ada
2: oh tidak
3: jadi
2: pernah ada
3: jaga silaturahmi apalagi kan kita dari Indonesia Timur kan dikenal dari tuh orang-orang yang
2: keras-keras gitu.
3: Kita harus menunjukkan sisi lembut.
2: Lembut.
4: Ini loh timur. Ternyata sangat biak tapi saya selembut ini.
2: Iya, benar.
4: Apalagi?
3: Slogan.
4: Slogan. Yeah. Apalagi Putri ini loh ada mix Jogjanya loh.
2: Ah, iya kan?
4: Yes, of course. Yes. Nih, pantasan cantik banget Putri ini.
2: Iya, saya juga jadi kaget ini.
3: Waktu di timnas juga teman-teman kan ada teman Papua yang lain yang asli.
4: Iya, Papua asli.
3: Jadi waktu kita duduk makan tuh dia ngomong gini, "Putri, kok kamu lebih agak putih ya dibandingkan dia?"
4: Oke.
2: Dibandingkan teman-teman yang lain.
3: Saya bilang gini, "Iyalah. Saya kan ada darah Jogjanya."
2: Oh, iya, ada darah Jogjanya.
4: Sombong gitu ya. Oke. Putri, kita lanjut lagi nih pertanyaan dari Karos di Mandal. Lebih deg-degan mana nih Kak Putri presentasi di kelas atau pas adu penalti di lapangan? Terima kasih Keisha dan Kak Rafa.
2: Paling menegangkan ini.
4: Coba nih Put, jelasin.
3: Pastinya penalti di lapangan.
2: Iya, penalti di lapangan.
3: Karena kalau sudah sampai di tahap penalti berarti itu antara juara 1-2 itu.
2: Iya, antara hidup dan mati ya.
3: Iya, itu hoki-hokian.
2: Iya, betul.
3: Jago bagaimana kalau tidak hoki?
2: Sama saja,
3: apalagi dengan tekanan penonton. Yang pressure yang banyak.
2: Iya betul, suara-suara yang memang menekan kita, aduh ini gimana nih. Banyak sekali ini tekanan, aduh takut saya ini, bagaimana ini, aduh saya itu jadi
3: salah-salah tenang bola.
2: Iya betul, yang awalnya mau tenang ke kiri malah ke kanan.
4: Oke, ada lagi pertanyaan dari Kak Riri. Ya. Dari Kak Riri, katanya pernah tidak sih Putri merasa gagal atau jatuh? Apa nih tipsnya supaya bisa cepat move on dan kembali aktif lagi?
2: Waduh, ini
4: kehidupan sehari-hari Putri ya mengalami hal ini. Boleh dijelasin dong, Put?
3: Pernah rasa jatuh ya. Waktu yang tadi saya bilang kayak udah terhadap peluang. Kayak mau menyerah, bingung mau pilih yang mana.
2: Dilema, aduh.
3: Iya, dilema,
4: hopeless banget ya.
3: Iya, soalnya saya juga anaknya ambisius. Jadi akademik saya kejar, non-akademik saya kejar.
4: Curiga nih kayaknya bintangnya Libra. Enggak ya? Capricorn.
3: Taurus.
4: Waduh. Oke.
3: Jadi pernah kalau saya waktu itu di titik rendah saya mungkin banyak berdoa ya. Sama saya ingat apa yang buat saya bahagia itu apa, saya ingin jadi apa, Itu yang saya harus perjuangkan. Saya juga harus tahu konsekuensi yang saya terima. Kalau saya ingin bermimpi tinggi, berarti saya harus tahu kalau jatuh itu sakit, jatuhnya itu sakit.
5: Sakit.
3: Jadi mama saya selalu bilang, bermimpi itu tinggi-tinggi, tapi harus sadar kalau kalau jatuh itu sakit, harus bisa terima
2: harus
3: sakitnya.
2: Harus bisa terima sakit, betul. Ya betul.
3: Jadi jadikan sakitnya itu jadi motivasi.
2: Motivasi, betul. Jadikan itu pelajaran.
3: Iya.
2: Karena jatuh harus bangkit lagi, jatuh harus bangkit lagi.
3: Bukan jatuh tidur.
2: Iya betul, bukan jatuh langsung rebahan aja gitu. Ah udahlah capek saya, okay, mau tidur saya.
4: Ada lagi nih pertanyaan nih dari Inces ya. Katanya pemain bola favorit dan gimana sih cara membagi waktu dengan sekolah dan juga latihan.
3: Wih, pemain bola favorit saya
2: Gavi, ah bukan.
3: Ih, pertama walau.
2: Oh, betul tebakan pertama saya.
4: Pertama, kayaknya cenayang ya.
2: Saya ini cenayang.
3: Saking-saking suka Gavi pas pertama ikut ini, lomba Galanita tuh saya pake nomor 30.
2: Nomor 30 Gavi, ya betul Gavi.
3: Terus, pemain favorit saya sekarang sih, saya sukanya tuh Pepe Portugal.
2: Pemain botak. Iya, benar. Legend pemain itu. Legend itu. Dia itu pengawal setianya Ronaldo itu.
4: Ya. Wah, nanti selepas ini ngobrol lebih dalam lagi ya.
2: Oke.
4: Ada lagi enggak file pertanyaannya?
3: Tadi apa?
4: Cara support.
3: Bagi waktu.
2: Iya, cara bagi waktu.
3: Jadi saya tidak bilang sibuk sekali tidak. Sibuk iya sih. Jadi saya satu hari tuh ada 3 kegiatan yang saya lakukan.
4: Wow.
3: Sekolah, latihan, les.
2: Sekolah, latihan, les.
3: Jadi saya sekolah dari jam 7 sampai jam 2 lewat setengah 3. Setengah 3 tuh saya sudah siap-siap lagi. Itu belum sempat tidur, makan cepat-cepat. Terus siap-siap lagi untuk latihan. Kalau misalkan les saya tuh hari Senin sama Rabu. Jadi hari Senin Rabu tuh pulang sekolah, latihan, habis latihan itu pulang duluan di jam 5 terus siap-siap lanjut les sampai jam 7.
4: Wow.
3: Jam 7 malam. Habis les ke rumah lanjut belajar, kerja tugas-tugas sih. Lalu langsung tidur. Pokoknya jangan begadang.
4: Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Menarik.
2: Iya, pertanyaan terakhir.
4: Dari Kak Siska di Samova.
2: Aha.
4: Kak Putri, angka 2 di baju timnas merahnya itu memang pilihan dari timnya kah? Atau angka pilihan dari Kak Putri sendiri? Apakah angka 2 jadi angka keberuntungan Putri? Ini kebetulan bajunya angka 2.
2: Angka 2, ya betul angka 2.
4: Oke.
3: Kalau angka di baju ini sebenarnya pilihan dari tim.
2: Pilihan
3: nomor,
2: dari tim, ya.
3: Nomor, kalau di bola kan ada nomor posisi.
2: Nomor posisi, ya betul-betul nomor posisinya.
3: Kebetulan waktu itu saya maunya nomor 4, tapi teman saya juga mau nomor 4. Jadi saya dikasih nomor 2. Karena kan itu nomor-nomor yang kecil biasa
2: di bagian belakang. Belakang.
3: Ya itu sih dari Mati, tim.
2: Kamu back back kiri atau back kanan ini?
3: Center back kanan.
2: Oh, center back kanan. Keren kan?
4: Kalau enggak payah? Nanti.
2: Nanti aja.
4: Nanti aja semakin dalam
2: ya. Ya, betul.
4: Aduh. Oke. Ada lagi pertanyaan terakhir dari Rafael mungkin. Yang penting gak minta nomor HP aja ya.
2: Iya, mentang-mentang saya jomblo ya.
4: Oke.
2: Oke, dan sudah.
4: Ada lagi pertanyaan dari Rafael mungkin? Atau sudah cukup?
2: Kayaknya sudah deh.
4: Oke, kalau gitu masih ada satu lagi pertanyaan yang kelewatin.
2: Apanya
4: ya. Sebenarnya ini terakhir, tapi ini yang keterakhir banget kayaknya teman pro 2.
6: Banget.
4: Oke, Put. Tentunya ini semua support dari keluarga dan juga orang tua ya. Mau nanya juga nih, ternyata Putri itu sekarang masih sampai sekarang apakah Putri masih latihan? Terus mungkin bisa Putri jelasin sedikit durasi latihannya berapa lama? Dan katanya ada yang salam nih buat Mama Putri yang udah support Putri ya.
3: Salam balik.
4: Ya. Dan juga bagi kami yang merasa tidak punya bakat khusus, apakah masih ada peluang untuk bisa berprestasi seperti Putri? Mulainya harus dari mana? Mungkin ini bisa menjadi acuan juga dan semangat buat teman-teman yang lagi mendengarkan di sore hari ini.
3: Sampai sekarang sih saya masih sering latihan bola. Bola sebagai pelampiasan saya.
2: Sebagai pelampiasan. Jadi
3: bola tuh kalau sedih main bola.
2: Main bola.
4: Pokoknya, pelampiasan banget nih.
3: pacar, semuanya, pacar.
2: Iya pacar, pacar semuanya saya. Dicurahkan di situ.
3: Iya. Jadi pengembali mood saya.
2: Oh, semuanya ya.
3: Iya. Apalagi masih ada target besar nih di depan sana yang harus saya kejar.
2: Wah, kayak piala apa AFC, AFF.
3: Iya.
2: Wah, apalagi target paling besar Piala Dunia.
4: Oh. Iya. Dan ya. Kita udah tiba nih Kak Fael yang di mana tunggu-tunggu closing statement.
2: Oh iya, closing statement-nya benar.
4: Karena enggak terasa udah hampir sejaman kita ngobrol bareng. Aduh. Di sore hari ini. Thank you sejam. Banget ya Put.
3: Sama-sama.
4: Ya. Nah ini kan dari closing statement Putri sendiri, pesan singkat ya. Mm-mm. Harapan buat anak muda Pro 2, teman Pro 2 semua yang di luar sana yang lagi nyari jati diri atau bingung soal namanya dan identitasnya, mungkin Putri sore hari ini bisa kasih support dan semangat untuk teman Pro 2 semuanya yang pengen jadi kayak Putri juga nantinya, silakan.
3: Buat teman-teman di luar sana yang masih kejar mimpi kalian, tetap semangat. Kita tidak boleh pantang menyerah ya. Mungkin kalau pesan saya sih, sering-sering berdoa aja, karena kita tidak tahu takdir kita apa. Mungkin kita maunya plan A, tapi Tuhan kasih yang lebih besar lagi, yeah. Di plan B, kita tidak tahu. Jadi asa saja kemampuan yang kalian punya, yang Tuhan sudah kasih. Asa terus, belajar, banyak belajar. Untuk teman-teman yang rasa tidak ada kemampuan, itu tidak betul. Sebenarnya kita ada kemampuan. Cuman kita saja yang belum ketemu kemampuan kita itu apa. Jadi pesan saya sih, banyak-banyak latihan, banyak-banyak belajar, supaya kalian bisa, skill kalian tuh bisa bertambah, tidak di situ-situ saja. Dan saya juga masih belajar untuk meningkatkan skill-skill saya yang lain. Jadi tidak hanya di bola, saya juga kejar di dunia pendidikan, teman-teman.
4: Ya, oh, tetap semangat ya buat Putri ya.
2: Iya,
4: semoga
2: benar.
4: Sukses ke depan karirnya.
3: Amin.
4: Dan apa yang dicita-citakan Putri dapat tercapai.
2: Amin.
4: Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 siaran berjaringan Korwil 1 Papua yang sudah mendengarkan kita di sore hari ini. Ada Pro 2 Wamena, Serui, Nabire, Merauke, dan juga Jayapura.
2: Iya.
4: Kalau gitu kita pamit.
2: Iya, kita pamit. Kata-kata terakhir.
4: Ada pantun, Pak?
2: Ada.
4: Oke, silakan, Pak.
3: Pantun ditunggu-tunggu.
2: Ya, yang namanya perjalanan hidup itu pasti ada awal dan akhir. Hidup ini hanya sekali. Ya. Ingat, kemarin adalah sejarah, besok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah. Maksimalkan perjuanganmu dalam setiap perjalananmu, karena hidup bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi memberikan makna hidup.
4: Uhuy. Oke, teman Pro 2, terima kasih. Kita jumpa lagi di tamu kita selanjutnya. Bye-bye.
0: Telah kita ikuti siaran berjaringan Pro 2 FM, tamu kita dari Korwil 1.

Hidup itu sederhana. Jika menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan, jalani saja porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Tapi terkadang ada terlalu masuk dalam urusan orang lain yang bukan bagian dari hidup Anda, sehingga hidup terasa begitu berat dan rumit. Kebiasaan bergosip, mencemooh, berucap buruk, dan tidak benar kerap dilakukan. Anda menganggap diri Anda rendah. Inilah yang membuat hidup Anda terasa sulit. Hidup itu sederhana,

0: Astaga.
1: Kenapa Mama?
0: Rudy, ini televisi hidup, radio hidup, mesin cuci juga hidup, kulkas, mesin tarik air, lampu menyala. Bah, alat-alat elektronik semua di rumah ini hidup kan? Tanpa ada yang mau mematikannya kan?
1: Ya ampun Mama, Rudy tadi kasih hidup semuanya. Kenapa jadi?
0: Tak ada Rudy, habis semua ini menyala habis jadi. Rudy, kalau kamu dengar musik kah, kamu nonton TV kah, itu boleh saja. Tapi tidak seperti ini, karena itu sangat salah dan keliru. Itu namanya pemborosan dan rekening listrik kita akan naik. Untuk itu, yang perlu saja yang kau gunakan, Rudy.
1: Iya, Mama. Sekarang Rudy mengerti. Kalau semua alat-alat elektronik di rumah hidup, berarti namanya pemborosan.
0: Betul, betul sekali, Rudy. Sekarang kau sudah paham, toh?
1: Iya, Mama. Saya sudah paham sekali.

Matikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak digunakan. Jangan biarkan semuanya hidup tanpa ada yang mematikannya. Hemat energi, hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.

Pace Mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.

0: inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

saya Mita Talahatu. Dengerin terus Produser Rui. Halo, saya Mita Talahatu. Dengerin terus Produser Rui. Suara kreativitas. Jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

0: apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Ini dia 10 alasan kenapa minuman alkohol harus dijauhi. Alkohol bisa berasal dari mana saja, tapi yang paling populer terdapat dalam minuman anggur, bir, atau minuman keras lainnya. Ada 10 alasan kenapa minuman alkohol memang harus dijauhi. Minuman alkohol memang bisa bagus untuk kesehatan kita. Misalnya, menghangatkan tubuh di udara yang dingin, tapi yang banyak terjadi adalah alkohol dikonsumsi secara berlebihan hingga manfaatnya hilang. Tidak peduli berapapun usia seseorang, alkohol bisa menimbulkan dampak yang serius terhadap kesehatan dan dirinya sendiri. Berikut ini ada 10 alasan kenapa minuman alkohol layak untuk dijauhi. Yang pertama adalah kecanduan. Kecanduan adalah salah satu efek yang paling terlihat jika seseorang menggunakan alkohol dalam jangka waktu panjang. Hal ini berarti seseorang harus minum lebih banyak sebelum mabuk atau agar bisa merasa lebih rileks. Kedua, gejala balikan atau withdrawal. Seseorang akan mengalami gejala penarikan atau withdrawal ketika mencoba untuk berhenti minum secara tiba-tiba atau saat bangun keesokan harinya. Gejala ini termasuk merasa cemas, mual, muntah, mudah marah, kehilangan nafsu makan, dan perasaan gemetar. Ketiga adalah penyakit hati. Menurut University of Maryland Medical Center, penggunaan alkohol bisa menyebabkan penyakit hati kronis seperti fatty liver. Lebih dari 90% pengguna alkohol serta hepatitis alkoholik dan sirosis alkohol yang bisa mengakibatkan kegagalan hati. Keempat, mengakibatkan kecelakaan. Alkohol akan mengganggu kemampuan seseorang mengemudi dan memperlambat proses berpikir. Gabungan kondisi ini menjadi penyebab seseorang mengalami kecelakaan setelah meminum alkohol tersebut. Kelima, perilaku berbahaya. Alkohol bisa mengurangi kemampuan inhibisi alami seseorang, sehingga orang yang mabuk seringkali melakukan hal-hal berbahaya tanpa disadarinya, seperti berhubungan seks tanpa menggunakan kondom atau menyeberang jalan sembarangan. Yang keenam, efek negatif terhadap suatu hubungan. Mengkonsumsi alkohol tidak hanya berefek pada diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarnya, seperti anak-anak. Karenanya kekerasan rumah tangga seringkali terjadi pada orang yang menyalahgunakan alkohol dan anak-anak yang terkena dampaknya. Mungkin saja mereka akan menderita trauma dalam waktu atau jangka panjang sebagai akibat kebiasaan minum orang tuanya tersebut. 7. Depresi. Dalam jangka pendek, alkohol bisa memberikan efek relaksasi. Akan tetapi, tanpa disadari, alkohol justru memberikan kontribusi terhadap perkembangan depresi. Sekitar 40% peminum berat menunjukkan tanda-tanda depresi. 8. Kehilangan pekerjaan. Semakin sering seseorang meminum alkohol, maka akan semakin berkurang pemikirannya tentang tanggung jawab termasuk pada pekerjaannya. Hal ini akan menurunkan produktivitas bekerja dan nantinya berujung pada pengangguran. 9. Memicu masalah hukum. Mengkonsumsi alkohol bisa memicu terjadinya masalah hukum, seperti ditangkap akibat perilaku tidak tertib atau mengemudi di bawah pengaruh alkohol. 10. Mengabaikan kebersihan diri sendiri. Seseorang yang mengkonsumsi alkohol, lama-kelamaan akan mengabaikan dirinya sendiri, seperti memakai baju yang sama berulang-ulang, jarang mandi, atau lupa menyikat gigi. Karena yang ada di dalam pikiran orang tersebut hanyalah alkohol dan berhenti memikirkan hal-hal yang lainnya. Itu dia 10 alasan kenapa minuman alkohol harus dijauhi.

RRI sekarang ada di ujung jari. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Hanya dengan satu aplikasi, di mana saja dan kapan saja, mudah menikmati dan mengenal khasanah Indonesia dengan banyak pilihan siaran budaya daerah dari berbagai penjuru Nusantara. Pilih channel favorit RRI dari 59 lebih kota di Indonesia yang tampil dengan ikon khas daerahnya. Nikmati siaran khas kampung halaman hanya di RRI Play versi 2. Ratusan channel RRI dalam genggaman. Cukup satu untuk dengarkan RRI di mana saja. Welcome to RRI.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saja. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saja.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan

siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi.

Masih di 101,5 FM RRI Prodewa Serui. Ini teman Prodewa, masih bareng Bang Dul. Di pukul 19.47 menit waktu Indonesia Timur, Bang Dul masih terus temani kamu semua di hari ini, di malam ini nih teman Prodewa. Jadi jangan kamu kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Prodewa Serui, teman terbaik kamu.

Via Blagger dengan judul Akhir Cerpen itu Man Produ ya. Baru saja kita nikmati nih itu Man Produ ya. Dan kamu tahu tidak, ada info terkait dengan film Punisher dengan judul One Last Kill nih teman berdua. Ya teman berdua, Marvel Studio akhirnya memulai menuai respon awal untuk The Punisher One Last Kill nih teman berdua. Proyek terbaru yang menandai kembalinya John Bernthal sebagai Frank Castle nih di Marvel Cinematic Universe. Sebelumnya kritikus dan media yang telah menyaksikan lebih dulu special presentation tersebut ramai memberikan pujian loh teman berdua, dan terutama terhadap nuansa brutal, kelam dan pendekatan psikologis yang disebut menjadi salah satu karya Marvel yang paling dewasa sejauh ini. Ya teman berdua, beberapa ulasan awal bahkan menyebutkan The Punisher One Last Kill nih teman berdua sebagai proyek Marvel yang paling keras dan emosional di Disney Plus. Kritikus Screen Rant Bob Chase menyatakan bahwa ini adalah proyek paling dewasa yang pernah dibuat Marvel Studios. Frank berada di titik terendah dan John Bernthal memberikan penampilan luar biasa dengan sejumlah adegan yang menghantui. Dan sementara itu, Maggie Lovett dari Collider menilai spesial ini menghadirkan eksplorasi mendalam terhadap kondisi mentalnya Frank Castle, lengkap dengan trauma dan juga rasa kehilangan yang masih membekas.

Ya teman produser, selain tampilan perdana sebagai pemeran utama, bukan tampilan perdana juga ya teman produser, selain tampil sebagai pemeran utama, John Bedell ini juga ikut terlibat sebagai produser eksekutif dan penulis naskah bersama sutradara Reynaldo Marcus Grant nih teman produser. Keterlibatan langsung John Bedell disebut menjadi salah satu alasan mengapa karakter Frank Castle terasa begitu personal dan emosional dalam proyek kali ini. Banyak kritikus menilai Marvel akhirnya memberikan ruang penuh bagi karakter Punisher untuk tampil tanpa banyak kompromi. Kembalinya Frank Castle melalui The Punisher One Last Kill juga menjadi jembatan menuju kemunculan film Spider-Man Brand New Day yang akan tayang di bulan Juli mendatang nih teman produser. Dan film tersebut menjadi debut pertama The Punisher versi John Bedell di layar lebar MCU setelah sebelumnya karakter ini lebih banyak muncul dalam serial televisi Marvel era Netflix dan juga Disney Plus. Ya teman produser, meski masa depan Frank Castle adalah 2020, setelah 2026 masih belum diumumkan secara resmi nih teman produser, antusias terhadap The Punisher One Last Kill ini membuat banyak penggemar yakin bahwa Marvel Studio tengah menyiapkan peran lebih besar bagi karakter The Punisher nih teman produser. Beberapa spekulasi bahkan menyebut The Punisher bisa saja kembali muncul di Daredevil Born Again Season 3 yang saat ini sedang diproduksi. Special presentation ini sendiri dijadwalkan tayang di Disney Plus pada tanggal 12 Mei 2026 mendatang. Oh, bukan mendatang ya teman produser, tanggal 12 hari ini. Iya ya teman produser, karena di waktu Amerika masih belum ya, belum untuk tayang. Tapi kita tunggu saja bola-bola terlepas dari link kesayangan teman produser. Nah, teman produser, itu dia info kita di hari ini nih teman produser. Bang Bro masih punya banyak informasi yang menarik, terupdate, terkini, terpopuler, terapapun untuk kamu semua. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Produser Serui, teman terbaik kamu.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zaikoji, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Di situ dong.
1: Good evening maksudnya ya.
0: Alright, selamat malam Pro 2 FM seluruh Indonesia. Welcome lagi back ya.
1: Betul, bareng sama kita berdua di Music Lab Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa satu jam ke depan bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren-keren tentunya. Yep. Yang punya karya-karya luar biasa juga.
1: Dan hari ini pasti lu semua seneng, happy, yes, terutama buat cowok-cowok.
0: Ah, betul.
1: Karena kalau kemarin sama cowok ya kan, yang tamunya malam hari ini kita bakal ngobrol sama wanita cantik.
0: Yoi, seorang solois wanita. Ya mungkin lo semua juga udah tahu siapa dia sebenarnya.
1: Terkenal bro.
0: Terkenal. Filmnya ada, seriesnya ada, lagunya juga ada, gitu kan. Pakai lengkap dah.
1: Kita bakal ngobrol sama Ashira Zamita.
0: Zamita. Yes. Dia baru rilis single terbaru. Nanti kita bakal bahas-bahas tentunya ya.
1: Jadi buat lo yang pengen ngobrol-ngobrol sama Doi, bisa langsung aja WhatsApp atau juga nanti ikutan live chatnya di RRI Jakarta YouTube channel ya.
0: Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC
2: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat.
2: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
1: Halo. Selamat malam.
2: Berarti terakhir dari kesini kapan?
3: Terakhir kesini tahun lalu gak sih?
2: Tahun gak lalu
3: ya?
2: 2 tahun lalu ya? 2 tahun kayaknya.
3: Rambut aku segimana deh?
1: Indikatornya rambut. Oh iya.
2: Wow. Waktu semalam gue gak lupa lagi.
3: Pendek, tapi lebih pendek dari ini kan?
2: Iya, lebih pendek. Okay.
3: Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
1: Bener.
2: Jadi,
1: sih.
2: Jadi Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, yang dikorbankan rambut ya.
3: Buang sial kalau kata orang dulu ya.
2: Soalnya gue punya temen kayak gitu, dia saben break up gitu ya, dia langsung cat rambut,
1: bener.
2: Potong rambut.
3: Ya, dan FYI kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
1: Itu udah tingkat atas, level atas.
3: Top tier.
1: Wow.
2: Jadi harus ini ya, kalau ngelihat moodnya Ashira tuh dari rambutnya.
1: Dari rambutnya, suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya. Makin mungkin makin unik, makin aneh, wah bahaya nih orangnya.
3: Ini laki-laki mana yang menyakitimu?
2: Ada kerentanan di sana.
1: Rapuh.
2: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intervention dulu sebelumnya kan. Ngobrol-ngobrol ternyata sekarang menjadi wanita independen.
1: Solois
2: independen.
1: Bener.
3: Jujur.
2: Bagaimana sudah menyerah? Atau semakin semangat, lagi semangat-semangatnya nih?
3: Masa baru seminggu udah mulai mereka marah, Pak? Jangan lambain tangan dulu lah.
2: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan bener. Prosesnya udah dari pas sebelumnya ya kan?
3: Ya kalau ngomongin soal susah gak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Mm-hmm. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang.
2: Iya bener.
1: Okay.
2: Gitu. Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
3: konsekuensi sendiri aja.
2: Gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu.
3: Benar.
2: Okay. Tapi serius sendirian? Enggak kan?
3: Sendirian? Iya ada partner beberapa teman, cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh kak, awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri A to Z Records.
2: Oke. Okay.
3: Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman ternyata
2: keren, tapi gue bener-bener keren, itu sih keren loh.
1: Itu sih.
3: Karena Ashira Zamita.
2: Iya, makanya keren.
3: Sering intermezzo juga kan, two dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka 27.
2: Iya, 27. Yeah.
3: Tanggal lahir aku 27.
2: Wih.
3: Gitu. Wow. Hashtag filosofi.
2: Apalagi ya keren lah pokoknya.
3: Iya, jadi ya makasih kak. Jadi jadi akhirnya pas nanya-nanya ke teman ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie itu mulai pada naik, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu. Musisi bedroom singer akhirnya karena mungkin aku juga dari kemarin sebenarnya pas di label itu yang enggak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pastinya kan. Cuman ternyata ketika di label, kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh, yang orang tuanya semua ngasih, ya kita tahu. Yeah. Tapi karena kita gak experience langsung, gak terlalu ngerti tahapannya. Gitu. Ada hal-hal yang kayak, oh ternyata royalty tuh kebagi dua ya, oh ternyata ada yang lirik, ada yang nada, aku tuh baru tahu sekarang.
1: Oke.
3: Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri, ya udah kita untuk saat ini coba independen, berindependen, kedepannya mungkin akan kerja sama-sama orang, atau bikin tim sendiri, who knows. Itu manifestingnya sih.
1: Yes.
3: Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja ya.
1: Tapi
3: kita mulai dari nol lah.
1: Benar, tapi so far belum ada penyesalan dong.
3: Belum ada.
2: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
1: Benar.
3: Lagi exciting-excitingnya karena benar-benar tadi ngobrol sama papa di mobil, "Fah, kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya." Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa kak? Istilahnya ini tau gak sih? Ini kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodoh-lodoh nih.
1: Jobnya semua diembat.
2: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
1: Bener. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
2: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari Independent kan jadi udah mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan yaudah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
3: Yang pertama kali disiapin ya pastinya mental ya.
2: Mental ya.
3: Mental. Karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
2: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
3: Betul. Itu pertama dan kedua. Aku gak tahu sih, cuman kayaknya pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga. Pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita. Gitu. Itu sebenarnya aku sempat bikin thread dan quit
2: apa yang,
3: juga.
2: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
3: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan di mana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua, bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya, pakai akun Instagram terus WhatsApp nomor pribadi. Walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang mikir, kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan? Dan istilahnya gak ada bargaining power, gak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah, justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah gak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari A sampai Z-nya. Makanya itu sih.
2: Itu sih. Iya, keren banget.
1: Iya, iya, iya. Hashtag filosofi.
3: Sikap, sebuah sikap.
1: Sebuah sikap.
2: Nah, yang paling penting kan materi.
3: Materi.
2: Materi lagunya dapatnya kapan?
3: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita gak harus bikin di studio yang Petra Sihombing yang
2: Betul. Gak harus. Tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai GarageBand.
3: Benar. Kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang kita tuh kadang gak nyangka ya, orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng gitu. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
2: Oke. Kawan lama dari?
3: Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara-Inara itu, adiknya Inara-Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah. Aku pertama kali datang ke studio dia mukanya masih bilik kecil banget. Sampai sekarang dia udah masuk nominasi Emmy Awards. Dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang gak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah tajam banget.
2: Tiba-tiba chemistry-nya dapat aja gitu ya.
3: Kayak ya rebound kan jatohnya. Kayak kita rebounding lagi. Kayak rambut ya. Rebounding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Kayaknya coba-coba minta chord ini, kayak bisa di sini deh. Jadilah di situ.
2: Wow. Dan itu sengaja enggak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
3: Itu sih udah diniatin. Gue sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga, tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer songwriter. Terus ya dia mah dengan senang hati karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming-jamming. Terus aku bilang, apa kita komersilin aja, kita bikin indie ya. Awalnya berawal dari situ.
2: Memasak lah di situ akhirnya.
3: Biarkan kita memasak.
2: Nih. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasa kalau sama label kan ini udah disiapin lagi, coba buat lagu ini ya gini udah kayaknya udah diatur, dikasih diatur apa semuanya. Ya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti-nanti sebelumnya enggak sih?
3: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang walaupun nih sebelum-sebelumnya let's say di label-label previously itu aku tetap dikasih Kak kebebasan untuk berkarya. Karena aku minta, ayo aku mau workshop kalaupun ada Sik, ada Kak Petra, ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan ya approval nih Kak.
2: Bener. Decision makernya adalah
3: saya. Jadi gak terlalu berlapis-lapis aja sih.
2: Iya. Alright.
1: Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu gak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
2: Ada keraguan-raguan gak? Nah akhir-akhir gitu kan. Tapi iya gak sih ya gitu ya.
3: Ada banget sih. Ada ya? Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
1: Okay.
3: Aku gak tahu kenapa. Malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya suka
2: nikah. Last minute ya.
3: Last minute. Ada yang nawarin di label lah. Ada yang bilang jangan gini, jangan gitu. Kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik. Wah itu langsung kayak gimana nih. Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku. Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini terutama banget muse dari lagu ini yaitu ya pasangan aku sekarang sih. Dia meyakini banget untuk, ayo kamu harus yakin pokoknya kalau misalnya kamu konsisten insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
2: Itu dia. Nggak ada salahnya mencoba ya. Walaupun harus menunggu sekian lama.
1: Betul.
2: Seperti judul lagunya Wedding.
3: Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
2: Tapi nanti kita akan ngobrolin nanti ya.
1: Nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyra Zamita, Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu. Karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
2: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Zamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan ini yang beneran nyemplung banget nih?
1: Nyemplung banget industri
2: SD
1: gitu.
2: SD kayaknya deh. Wow. SD. Tapi kan dulu nama station namanya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius? Yang mana
2: polisi
1: sih?
2: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
1: Wow. Yang nonton 600M.
2: Gak tahu berapa puluh apa berapa ratus, gak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu. Okay. Berapa puluh kayaknya deh.
0: Wow. Berapa ratus, coba kita. Apa tadi?
2: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi memang okay. Dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu.
1: Oh,
2: kan.
1: Iya.
0: 90M.
2: Oh, 90M habis 100 berarti.
0: Mungkin. 12 tahun lalu ya.
1: Terus dapat royaltinya enggak?
2: Itu kita bahas off the record ya.
1: AdSense lumayan ini.
0: Cair.
2: Jujur ya tinggal ongkang kaki ya. Kayak udah slow living di LA tuh.
1: Aduh. Tapi apa ya, cepet gak sih kamu itu pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah ada di masa kayak gitu gak?
2: Jenuh bermusik maksudnya? Hmm. Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu?
2: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu itu.
1: Oh iya.
2: Kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Misalnya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva. Aku Cinta Nanti pada saat itu yang pasti Alpha Records kan. Ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor satu segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
1: Okay.
2: Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and Sparklings, jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah. Oh yaudahlah, kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
1: Sempat kayak gitu ya?
2: Iya, abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh, ini apa? Pecah banget series yang sama Nora Ayu, My Nerd Girl.
1: Oh, My Nerd Girl.
2: Waktu itu kan, di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
1: Ya, itu banyak ya, terus?
2: Iya, terus yaudah, oh suki-suki orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling aduh kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi, karena somehow aku ngerasa kayaknya nggak bener-bener bisa jalan dengan
1: beriringan
2: gitu, kayaknya agak sulit.
1: Nggak semua orang bisa gitu ya?
2: Iya benar. Kalau misalnya belum seduduk BCL mungkin agak susah ya
1: menurut aku.
2: Apalagi kalau buat off air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off air dong. Gitu. Pengen off air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget karena memang I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
1: Okay, paham.
2: Karena ternyata audiens film atau series sama audiens musik itu jauh berbeda dan mereka banyak yang nggak tahu kalau aku satu orang yang sama kak.
1: Oh ternyata kamu nyanyi juga gitu banyak gitu akhirnya ya.
2: Worst yang kayak kak sumpah aku ternyata baru tahu aku Cinta Nanti aku suka itu kamu. Kan namanya Ashira Zamita. Emang ada Ashira Zamita KW2.
1: Aduh.
2: Nggak tahu juga sih konsepnya gimana.
0: Kemana
2: ya.
0: Aja.
1: Oh, gitu ya. Jadi kayak ada apa ya? Body blank crisis personal branding ya kan sih.
2: Jujur.
1: Ya, sih? Ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris gitu ya.
2: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent susah.
1: Wah, ternyata itu ya.
2: Menyita waktu juga kan soalnya kan.
0: Iya sih benar.
2: Buat promo buat produksi kan susah kalau syuting terus.
0: Betul.
1: Gitu. Nah akhirnya sampai di titik sekarang ya. Ibaratnya Indie
2: Barrens.
1: Itu buktinya ada gak?
2: Ceriwis dong.
1: Nah itu ketika lahir lah. Ini kan bener-bener anak kandung banget nih.
0: Bener.
2: Jujur.
0: Bener.
1: Iya gak sih? Maksudnya bener-bener yang prosesnya dari awal sampai dari F to Z tadi itu emang yang bikin sendiri tuh. Apa perasaan pertama ketika wah akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin?
2: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.

0: butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas sudah mau rilis itu kan udah mendekati.
1: Ada keraguan gitu ya?
0: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar ini itu. Gimana ya?
1: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu?
0: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
1: Support ya.
0: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya dua lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Bukan To The Bone ya.
2: Pamungkas yang lain.
1: Bambang
2: pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
0: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya dua lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang suka
2: yang keluar ya?
0: Belum. Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi insyaallah. Terus mereka pada bilang, oh Waiting, gue sih suka apa. Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu, jadi lagu ini. Pas udah jadi, sebenarnya responnya banyak yang bagus. Cuman agak kenanya pas orang bilang, kayaknya susah dijual deh. Itu agak kena dikit disitu.
2: Padahal yang ngomong bagus tadi udah 100 bro. Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
1: Udah langsung tuh, hancur semua orang kayak gitu 100 tuh.
0: Disitu langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
2: Aduh, produksi udah keluar segini lagi gitu.
0: Pasti kagak ngerti lah. Relate lah.
2: Aduh, tapi kita akan FGD sekarang juga.
1: Kita coba kasih pendapat tadi ya.
0: Terus kalau kurang di take down nih.
2: Jangan gitu dong. Ya? Jangan dong. Langsung keluar dari Anomaly.
0: Langsung di replace.
1: Astaga. Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asira Samita, This Is Waiting.

0: Life Chat. Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil, gak kerasa ya, udah 1945 bro.
1: Iya bener, wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting
1: dari Asira Zamita.
2: Gimana hasil FG ini?
0: Tahan dulu animalinya.
1: Iya benar.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengar nih.
2: Amin.
0: Karena ya yang kita tahu kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia tuh udah nggak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya udah jadi artis global gitu. Semuanya bisa dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Betul. Bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya, menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget,
1: not gonna lie.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih.
1: Okay.
2: Based on bucin, karena emang ya waktu itu Kak Angga tau lah, waktu itu kan kecelakaan hati itu sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh belum pernah menemukan cinta tuh yang benar-benar stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang.
1: Okay.
2: Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di Cempaka Putih lagi. Aku Bintaro, mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah beda gubernur tuh kan.
0: Beda gubernur juga ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu dia tuh selalu menempuh jalur darat karena maksudnya nggak sejauh Bandung, tapi nggak sedekat Bekasi, jadi di tengah-tengah tuh.
0: Lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya, karena 100 sekian kan. Kalau sampai ke Bintaro itu. Jadi ya, aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
0: Dia dengerin gak? Dia dengerin gak sekarang? Harusnya dengerin ya.
2: Ah baru bangun dia. Capek kerja.
0: Nanti jangan lupa share linknya ya. Atau dibikin klipnya.
1: Itu dia di klipnya.
2: Ngeliping sendiri kan ya.
0: Gak apa-apa. Dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
0: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Kan lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
2: Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1. Itu yang gak bisa tuh, pinter gak tuh. Tapi sekarang udah lupa.
0: Gak apa-apa.
1: Kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa ini.
1: Kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
0: Okay. Ini dia cerdas cermat.
1: Barengan sama Asyira Zamita.
0: Ada pingsannya gak?
1: Belum ada.
2: Program Subaru itu ya?
1: Prepare
2: tuh.
1: Alias.
0: Tapi nyari.
2: Aku aja yang ngasih kak, gimana? Coba lagi.
1: Oke, kita mulai. Cerdas cermat barengan sama Asyira Zamita. Boleh.
0: Oke.
1: Alright.
0: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya?
1: Iya, regunya cuma satu, jadi ya udahlah.
0: Regunya A sampai Z ini.
1: Beda-beda ini pengetahuan umum aja ya.
2: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Apa ibu kota negara Australia?
2: Aduh, aku Sydney.
1: Salah.
2: Minus 5. Oh my god. Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
0: C.
2: Aduh.
1: Orang banyak kegocek
0: juga sih.
2: Aku udah feeling bukan itu tapi apa ya?
0: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan.
2: Enggak, ibu kota Amerika Washington DC.
1: Bener.
0: Canberra.
2: Oh iya Canberra. Bener. Oh my god, itu Melbourne doang.
1: Yes, betul.
2: Sorry. Ini minus 5 ya.
0: Alright,
1: next question.
2: Rebut poin. Yes.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
0: Lampu yang nemuin
2: Thomas
0: siapa?
2: Thomas Edison.
1: Betul.
2: Oh my atas ya.
0: Berarti 95 ya nilainya ya.
1: Bener. Oke, okay, next.
0: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasi. Lo tau gak sih?
2: Tau itu yang lagi sekarang. Tolong ini kayak terlalu shady buat kita bawa ke sini. Takut di ntar mau di framing kita. Blunder. Lanjut.
0: Planet bener. Apa yang dikenal sebagai planet merah?
1: Gampang dong.
2: Mars.
1: Benar.
0: Oh, ada back sound-nya tuh.
2: Ini tadi ada tepuk tangan.
0: Tepuk tangannya. Ada kan?
1: Ya, ya. Ada. Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
0: adalah sungai
2: Nil.
0: Betul. Oh.
2: Pas kecil baca buku pintar.
0: Tapi dengan zamanin RPUL ya?
2: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
0: Ensiklopedia. Ya? Okay.
1: Lanjut.
0: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
2: Jantung.
1: Betul. Alright.
0: Dua lagi.
1: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan.
2: Citah, bukan?
1: Betul. Oh.
2: Sumpah, ini pas kecil kurkuma plus.
0: Kurkuma plus.
2: Tapin ya, sorry. Gak tapin.
1: Benar.
0: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
2: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
0: Samudra Pasifik.
1: Minus 5.
0: Salah dua bro.
1: Betul.
0: Oke. Dan yang pasti kita senang banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama
1: yes.
0: Untuk lagu wedding.
2: Amin ya Allah. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
1: Alright.
0: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di yes. Dimanapun udah bisa didengerin.
2: Bisa.
0: Sudah bisa di request di Produ FM pastinya.
2: Woo.
0: Dan yes. Juga jangan lupa ya itu paling penting kalau emang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluarga. Judulnya Anomali, dipakai soundnya di TikTok.
1: Nah, iya, dia, biar itu makin cepat rilisnya ya.
2: Biar cepat ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
0: Apalagi kalau misalnya kayak tadi kan diceritain dulu sama Cila ya, misalnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya lagu cinta.
1: Lagu
0: gitu.
1: Cinta.
0: Yes. Kamu lagi ngerasa bucin, jadi bisa lah take ke pasangan ya nggak sih?
2: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refers to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
0: Bukan hanya pacar.
2: Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyaknya LDR. Iya ayah mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan jarang pulang gitu. Atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu ini
0: bisa juga ya.
2: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy, ada perasaan longing dan sad dan mellownya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
1: Alright.
2: Coba aja lah dulu didengar.
1: Benar. Berarti sebenarnya general ya perasaannya ya.
2: Yes.
0: Video klip udah dibikin bareng sama sang tersangkanya ya.
2: Enggak ada, kan kita gak masih ada. Kita masih nutupin nih. Oh. Kalau kata orang zaman sekarang takut aing, Pak.
0: Oh, iya. Tolong di cut aja bisa yang tadi ya. Enggak bisa ya.
2: Enggak bisa. Tapi MV udah ada, Kak.
1: Udah MV ya, udah ada. Bisa dicek di mana?
2: Belum ada, mau rilis.
1: Oh, mau rilis. Oke.
2: Insyaallah ya seminggu dua minggu lagi karena ya kita masih mau bener nggak kita ya, kencengin dulu di ya, single ya
0: bener. Jadi jangan sampai momennya hilang gitu momennya tetap ada terus
2: jadi biar materinya tuh di stretch terus
1: yes lah. Alright
0: oke ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya
2: ya YouTube Asyara Zamita
0: oke. Thank you banget lu sudah datang.
2: Makasih kok nggak berasa ya
0: cepat tapi abisnya harus nyanyi dulu nanti kita bakal dengerin langsung live sessionnya dari Asyara Zamita ya.
1: Benar sekali jadi sembari Asyara bersiap-siap kita kayaknya pamit dulu ya.
0: Oke, thank you banget buat teman Produ yang udah dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lanjut sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
1: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insyaallah.
0: Yes.
1: Tapi barengan sama gue aja ya. Sama Elan yang tadi ya.
0: Oke.
2: Thank you ya, Kak.
1: Thank you.
2: Masih banyak juga pendengar RRI Pro 2. Muah-muah.
1: Wah, itu dia.
0: Yaudah, langsung aja. Here we go.
1: Oke, this is Asyara Zamita dengan...

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya tante. Coba kau dengar berita di radio itu, bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena...
3: Pesan ini disampaikan terbaik kamu.
4: Reset.
5: We're rolling sound. Thank you, folks.
6: Reset.
5: Resetting stool. Rolling. Resetting.
7: Thank you. All right, we're ready to go again.
8: No, it's not right yet.

0: dari mana aja sih? Kok tadi baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Ayo kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI.co.id
5: RRI.co.id
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja, aku cerita nih. Kita duduk, cerita lu ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kenapa nasib tuh kayak gini? Disakitin, disakitin, dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega. Kalian tega manusia.
1: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.

Hari ini mau rilis, brother. Ini lagu yang kemarin aku jadiin lagu dari kalimat-kalimat yang kalian kirimkan di story Instagramku dulu, brother. Yang ini, nah itu dimunculin di sini, brother. Munculin ya. Nah itu ada kalimat yang bagus dan nyambung. Langsung kemarin aku sama Mas Seto juga langsung menyusun kata-katanya per kalimat-kalimat itu dari teman-teman semuanya. Nah nanti coba dicari, brother, di sini kalimatmu yang mana, brother. Tapi enggak tak ambil semua ya, brother ya. Enggak semua kalimat terus tak ambil terus, tapi itu cuman kalimat yang masuk dan bagus diksi-diksinya. Gitu, brother. Oke, lagu

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lagu bersamamu menceritakan tentang Tuhan kita yang berada di setiap musim kehidupan kita. Dan kalau Tuhan sudah bertindak untuk memberikan pertolongan, maka tidak ada satupun yang tidak bisa ditolong. Karena perkenanan Tuhan itulah yang membuat kita bisa kuat, yang membuat kita mampu menjalani segala sesuatu. Saya sendiri juga mengalami banyak hal di mana Tuhan proses dalam kehidupan saya dan kehidupan rumah tangga saya, di mana kita juga harus disingkirkan, kita juga mengalami yang namanya penolakan, dan ada juga seorang teman saya juga yang mengalami bagaimana dia difitnah, dijatuhkan, berusaha untuk dijatuhkan, tapi bersama dengan Tuhan, maka tidak ada satupun hal yang bisa menyakiti kita. Kalaupun itu diizinkan terjadi, itu karena sebuah proses untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena hanya bersama dengan Tuhan kita bisa menanggung segala sesuatu. Bersama dengan Tuhan hidup kita menjadi luar biasa, indah dan menyenangkan.

0: yang sedang mendengarkan Jazz Music Motivasi 2. Untuk Sahabat. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Excellent Spirit Today. Mazmur 145 ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tidak ada yang lebih dekat kepada kita daripada Allah. Dia yang menciptakan, Dia yang mengenal, dan Dialah yang mengasihi kita. Penyertaan dan perlindungannya selalu kita alami setiap hari. Maka hanya Dialah yang layak menerima segala pujian, segala sembah yang keluar dari mulut kita sampai selama-lamanya.

0: Inspirasi hari ini.
1: Jangan kau risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.

0: inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.

0: Inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

0: RRI. Live, suara kreativitas.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Arif, sudah pulang kau nak? Pasti kamu lapar ya?
1: Iya dong bu. Harum betul bu. Ibu masak apa sih? Arif jadi tidak sabar untuk segera makan.
2: Ganti baju dulu ya Arif. Terus jangan lupa ada cuci tangan dengan sabun ya nak.
1: Siap, ibu cantik.
3: Budayakanlah mencuci tangan sebelum kita makan. Membiasakan cuci tangan sebelum makan, kita akan terhindar dari berbagai penyakit dan tentu saja dapat dijadikan sebagai cerminan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik
4: Via Mobile Application.
5: Bikin playlist lagu-lagu hit terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Diam, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan

Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net. Informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

0: Aku mau pisah.
1: Kamu yakin?
0: Iya, aku yakin. Aku udah muak sama keadaan kita.
1: Oke. Tapi aku minta satu hal. Aku mau 1 bulan sama anak aku. Silakan kamu gantiin posisi aku. Coba jadi aku. Semoga kamu nemuin kebahagiaan kamu.

0: night, yeah!
1: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
2: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
3: Hey, serius amat lihat layar HP?
4: Iya nih, lagi baca berita.
3: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
4: Oh, gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
5: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

0: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.
1: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
2: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
1: Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
2: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh, karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan, dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
1: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
3: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.

0: via mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

Hai teman Pro2, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

0: Istilah playing victim. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah playing victim. Yaps, istilah ini sudah sering banget kita dengar di kalangan anak muda. Playing victim tidak jauh beda dengan victim mentality, yaitu perilaku seseorang yang merasa dirinya sebagai korban. Tetapi ia juga dengan sengaja melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Tujuannya untuk membela diri, agar tidak disalahkan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Playing victim biasanya dikatakan sebagai perilaku manipulatif untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain agar bias memperoleh apa yang dia inginkan. Perilaku bias ini tertanam pada diri seseorang sebagai akibat adanya trauma, dikhianati, tidak memiliki coping mechanism. Berikut tanda-tanda seseorang yang playing victim.
1: 1.
0: Menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang dialami.
1: 2.
0: Percaya bahwa dunia tidak berpihak pada dirinya.
1: 3.
0: Melihat suatu hal yang berhubungan dengan dirinya sebagai bentuk penghinaan.
1: 4.
0: Merasa dirinya harus dilakukan dengan istimewa atas pengalaman yang terjadi di masa lalu.
1: 5.
0: Tidak memiliki solusi tapi hanya fokus pada masalah.
1: 6.
0: Tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
1: 7.
0: Memiliki dendam terhadap orang lain yang sukses dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Memiliki perilaku atau sikap playing victim bukanlah sesuatu yang baik. Namun bagi siapapun yang merasa memiliki sikap tersebut, bukan berarti ia adalah orang yang buruk. Asalkan ada keinginan untuk mengubah diri sendiri agar menjadi lebih baik.

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kak Ma. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun, ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara. Serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon.

Hidup itu sederhana. Jika menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan, jalani saja porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Tapi terkadang Anda terlalu masuk dalam urusan orang lain yang bukan bagian dari hidup Anda, sehingga hidup terasa begitu berat dan rumit. Kebiasaan bergosip, mencemooh, berucap buruk, dan tidak benar kerap dilakukan. Anda menganggap diri Anda rendah. Inilah yang membuat hidup Anda terasa sulit. Hidup itu sederhana,

0: Astaga.
1: Kenapa Mama?
0: Rudy, ini televisi hidup, radio hidup, mesin cuci juga hidup, kulkas, mesin tarik air, lampu menyala. Bah, alat-alat elektronik semua di rumah ini hidup kan? Tanpa ada yang mau mematikannya kan?
1: Ya ampun Mama, Rudy tadi kasih hidup semuanya. Kenapa jadi?
0: Tak ada, Rudy. Habis semua ini menyala habis jadi. Rudy, kalau kamu dengar musik kah, kamu nonton TV kah, itu boleh saja. Tapi tidak seperti ini, karena itu sangat salah dan keliru. Itu namanya pemborosan dan rekening listrik kita akan naik. Untuk itu, yang perlu saja yang kau gunakan, Rudy.
1: Iya, Mama. Sekarang Rudy mengerti. Kalau semua alat-alat elektronik di rumah hidup, berarti namanya pemborosan.
0: Betul, betul sekali, Rudy. Sekarang kau sudah paham, toh?
1: Iya, Mama. Saya sudah paham sekali.

Matikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak digunakan. Jangan biarkan semuanya hidup tanpa ada yang mematikannya. Hemat energi, hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.